0: Hello.
1: Hello,
0: Good
1: good
0: morning.
1: morning.
0: Good morning. Pidi mana
1: Good
0: kita berkeran?
1: morning. Ngadi dua.
0: Idu na?
1: Nama aku dok.
0: Oh, tu adu nama aku dok. So tu nak cibun ngaji asong nukong ke sojong pim tak step deh. Di tangan petem jero ai idu.
1: Ai tu, Adlin kong lam, pun ai kena kan nuru kat dobu pinang tu.
0: Tuh. Kong Adlin kong lam kong mut suk tu nak nama ai. Di jero ai. Namar pi ong kanu kanu te kamut kanu kanu ko ba irwai me i kamut pi sok tenat te tong asa pentem kata ka jeng ruana menta jong pi te pi kwa pen sap so bhai ni nu

0: Hello, good morning.
1: Good morning. Pidi manu ita bakren?
0: Ada iba rejoice sekarang umden.
1: Oh, iba rejoice. Pidi ma pi tiba duk lain menem oh. Ah, kata te pi long sisai la kerpang mata ka step nomar ki ba kambun ni kim ju ya ba plin la dukut ka lain kum tu ki da persang biang kat ban yo biang ka lain teng teng kim yo su en repeat pa dia ka ju program bidang yo kan te ang sok men si bun mai so biang ka sur jong pi dengan pentem ju ra i kum tu ba rejoice
0: I not so no ngan pang
1: da i ba desman
0: hai
1: da dengan sepentem kan ngajing ru ai tipi ku apa sap so bhai ni no ba rejoice
0: kong ye pintu.
1: Dah aku beli si buan.
0: Saya hidup nama aku dah berborok juga sengap. Namar ngating-ting ngam yuk simbentang, ngam yuk sengap bersyuk, namar dah lit kelas. Kamtai.
1: Oh, tak. Mbak Rejoice, bila sengap radio ni duk senam ayu?
0: Ngetarai senam badu arpulai, arpusau kamtai.
1: Oh, kamu nak diam kata bila. Bila, so iat mi ban sengap dekat radio. Dekai ke bapa penolong ipi bapa sedang nengkong bapa pen so tenat bapa sengap radio.
0: Nikong te nak kicik ruai.
1: Mhm.
0: Bagi program. Kung kini kilan fon ni ikum tu mesuate ngam jufun jufun tang bangam ni lain nama tu nang yasno bat kasih sepalai deh.
1: Mhm.
0: Mesua te tu nang biapun haki bro mesta te lah kam tu nai banyak fon tu ting ting pat biapun mah. Kamtai.
1: Ya pun nama lai dan ar benta te kamut uya lang uniru usi sepalai rumah. Te dos kulis si bun so tenat ya ka jing si benta ka jong pi dengan sepentem kan jing ruai sian dengan pai na ka benta jong pi ba jong kita baro ki ba pi pi la ong mentan deh. Dos kulis si bun ba rejoice.
0: Lucir.
1: Te parlok no sengap ngi pen ken mau ye pi ba hau ni ubenai. Ka akas bani ya kabala sedang nengkong kum ka All India Radio kadap kendai post nam ke jing alti ke jong ka ha ke jing syakri ya ki pat ba leng ba ki jing a jing tip leng ba ki jing penbernya bat ki weki weki program ki ba na ka akas bani ngi dan ban ban pso sepi tingi so tenat sibun ba ki perlok jongi ki ba ye dan rekat ban ngi ya ha ka akas bani ki jupen sengau ya ki jing ki jing sengau ki jong ki kum do lan ye ke ai ke ba penlong ki bikin iet bikin sengap ya ka radio ke jongki tenang ye sengap nang ye dan rekat ban ngi ha ka akas bani selong mentang ini pai sya kan ni ka program ke pengidan kata ka live phone in request program jong jurai kasi ha ka ba pila ban ngi sementara ka ba phone hok number ar kandai san ar not sau nyo kata pi type sya nak mat not line riu sau de to menta ka jong ruai ka ba request di ba rejoice sanungan pai de iba dasman rimakison.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Phi đây manu ít ta bác
1: Đây phi ta sẽ xa đến liền.
0: Tao kata ta. Là slep mi mặt phi đang ngạc lâm yếu sông y phi đây.
1: Hồi kênh của tình vườn cầm đây, không nghĩa sẽ bật ta sẽ lạp xe em hoặc nhau.
0: Kênh y mặt phi kìm yếu ai khá lấy nè kùm nô.
1: Em ngọm chứ đơn hiệu ta kadao là kể ông ta kadao chỉ yếu quả xe em.
0: Ta đây
1: yếu
0: sổ
1: ta
0: tình
1: đưa yếu về đưa kể yếu em.
0: Kamu mau pinjam jupinan kam daka daka mobile app mo?
1: Ngiye sekali baru si jing kan terkadang ngiple jadi yo jing. Dan selain itu dia kumpul memang entah semua kepuaran sebenarnya. Sesuatu yang jurung om nak entah tapi kepuar.
0: Kamu nentah pidan hiye.
1: Oh jadi.
0: Ada. Dia nado mana pilih aju sangat radio pida?
1: Radio senam.
0: Oh what?
1: Senam te hari radio ki arah car. Kini ki acan rinyo kwa kita hitrai.
0: Ani lah slam kata. Kamu layak sikit aku senam iya mo.
1: Nah, dah tinggi pula bukan radio ke kot cikgu bucin setel.
0: Oh, kamu tak?
1: Lalu cakap kot radio, tinggi pula ni rakyat sebuah radio kan, iya.
0: Ini lah, selam kata tinggal sultanat.
1: Selam, maka dia kiri uber.
0: Dia kamu, mana baju kamu sultanat haban sengap radio hai yang pilih radio nengkong yang setem?
1: Ya, setem ini, bangga aku cakap hi. Maka dia ingat, setelah dia berasih yang masa radio. Nah, dia setelah kepuan juga cikgu minyak juga cikgu tu.
0: Oh, kamu lalala nanti kan dengan kampet belajar deh.

0: đập tâm review của mình à,
1: sụt
0: sụt là oan cả ta là đi cả ta bây giờ oan cả ta đi chị to ngã sụt tên nát sụt buồn bà khi đan cả tu cả cả ta cả chừng số jan ya cả review mà chị khi chừng mình tôi cũng ngã thay cả đan hi nằm ở cả đáp xe sớm chị
1: bị quá đan chưa biết chưa là fresh
0: oh hoi chén buat buat di kena step ke kam ke jam ru.
1: Oh, jadi kan.
0: Dengan pentem ke jeng ruai.
1: Ini minta ke setiap aku asal jeng ruai jeng ini. Mary anak ke tok men ke tu buka. Keren cipang ini.
0: Keren cipang ini. Jadi ke jeng i Mary pok remen. Bagi ruai lang bagi tingkai. Itu. Ngan sepentem ke jeng ruai. Tapi kuat pensap subhai ini. Ini.
1: Tapi kok ngaji pi mau belasin gue kau lo penting cerai lo.
0: Tahu belai.
1: Tadi kau akan lihat pang di perlu ijek jengah di pidahun ikawan biang lah tadi iba poling poling iba atrai serta i mawan yang lah tadi itu bak belak lah tadi itu baris saya sebab pun ini ikong kudak lah tadi kena kirpang lu ya borok lagi tahi hasil jengah buat kuncuk para sinong memilium buat ya borok kita sih mentah nak setiap kita setiap buat kita sendu kirpangnya borok aja.
0: Tito kata ngan pentem nak kena kijing ruai nam ta jong pimo ke sing ba kamen ni pipi da.
1: Ha ta ni firu kum tu ba.
0: Play.
1: Play firu.

ti parlok barok kapor klanang yat nganum la su bangan simi ki phone call ki jong phi namang dan stang khndiat e kapor te hndrei nga so kwa bangan pentem ini we jing ruai iba hadu ki ni kisngi ki khna ret ki ju so tnat ban ye kan ut ban ye ruai mo kapor ba slap te kadi ki jing ruai ka bla ruai di kong nilufa lalu lai phusan snem man shua la pentem nang kong naka akashvani ha ka arpunyo terik jong ubnai jun kap khandai spa dai puwei te kani ke jing ruai kadang ye ini aduk menta te ini sengap menta ye ke jing ruai ther ther la ba la pesan ha ka sur ke jong ikong nilufa lalu badak ni ke jing ruai ni la poi sak bakut jong ka lifeon and request program jong ke jing ruai khasi ki bawan sepina ka akashwani shalom.

Kinus ngak berok da katu ke jing rai jeng iba bala dun bok kar kam ni ke belakai kerteng kerdan jinang jing stat. Bila pen kun mau ingi bakan ni ke don shisha ke don haka long brio kuman brio. Ika jing iam jengi tila ngiduk lani yang nyusuk laka long hanu kudu ke bentaru. Ke don kam ni banya be ya ke jing nang ke jing stat. Da katu ke jing rai ngak poy sebab kurjung ni program. Ki sobat yang ke bamentak ke stem. Ke bala wan shepi na ke akash vani shilong. Ngi aiku belai pi baro iwe pi we. Ngi ngai bapin yo ya ke sengi ke basuk bar ke bakamen. Tika por mentak ladap kendai sau pemenin tu ingat sengap nak mentah ya kan live phone in program jong ijing wai paring.

0: Hello, request line.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, tega kerteng jong pimo?
1: Mula kerteng di Kongdu namongap.
0: Kongdu namongap.
1: Ha.
0: Di pelaju funting em yang di Kongdu?
1: Hello, dah awak nak fun arsian nak minta.
0: Arsian, temut video new caller jungi mo? Di.
1: Nggak sempat jujur tena do kamen cua terlang jujur pat ban
0: kau mentalang dementa ti pelayu aman si mentalang di saya simbet kan mu wajah no kan mu okay ti pi dang li ayu pelak Islam ni
1: iya kamen le
0: okay pelak dapkam
1: wadap ni main biang kalem
0: bayang kriya kemening gumni temu sipang lah shit sipang lah kriya sipang lah selam tahun ni leh dan buat pinjam nak kan ma tapi ku ajar right you ni ke setiap kong do
1: ada ke cura jauh Bon Jovi It's My Life
0: tapi ku apa pun sengap sumpah nak bentar jauh no
1: nak bentar jauh ikun jangai dari iki email buat i kongret i baju sengap bahaya kan ika program hari video.
0: Tahu kata.
1: Video ya PGRC baru tu.
0: Tahu kembali si bun kang tu. Tahu dia. Thank you so much mu. Bila phone ni kan dia por, but sedang ya iPhone ru. Tiga orang kebos tenat kan banyak keren bat pi ma.
1: Tahu kembali.
0: Dia kan pesan bat pi kan dia jengruai kan It's My Life by Bon Jovi ma. Thank you so much. Have a nice day.
1: Thank you. Bye.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Dudu. Dia Dudu, ngah tengah syatnya klien pi pi long kum no.
1: Ngah ro, ngah biang.
0: Pi biang, dia pi kuat jurai you tong.
1: I don't rest lah. Bob bob baby.
0: Okay, dia pi kuat besar subhan nak bentar jono.
1: Engkau ngah biang tu, kita baru berdenang wat biang tu. Tapi, baik ya baru kita balai olang jakmat mo, jadi baru join di engkau dong room deh. Tong ba bla tong ba deng na po no sla tu iba du tangkum tahi
0: tangkum tahi to kata ti phi la de kam dap jam
1: ho ai ngala de ma la khre ban le dukan na
0: dukan no mata kasih tong suklo do kata kali kre dukan
1: ho ai ngal bun kam dukan le la pun ong wan kloi
0: oh ke biang shuti

0: Nga di ko memo po nang sad.
1: Nang sad.
0: Nang sad.
1: Hoy. Di pila ju fun tension ni kong mem.
0: Ko ngala sad fun.
1: Mhm. Di bidang pila kislem ni.
0: Ngwa kay du ni.
1: Du ni ya. Di pilang ni iu pat menta.
0: Unta kadang sab jeng lain okay ngwa dep kam.
1: Mhm. Yo song kai. Mo.
0: Di song thai.
1: Song thai teng lo kan. Stri kam bit to motion lo. Jadi, pi kau ajar lagi yo.
0: Aku tu jual lagi ni punang.
1: Di pi kau abang pensengap subhana ke benda jono?
0: Benda jong Mei kong deng persang indah uhiam hybrid berbadek. Berapa ibu?
1: Toh kebelah sebuan. Di pi kau agni kau jual lagi ni punang jong lady antebelam day.
0: On.
1: Okay, di tangan pensam lagi pihkan kene ka jingwai muka mem. Di kene kene benda jong piru kumju kublayshi buan mepilafun.
0: Hota.
1: Bye bye, good day.
0: Hota.

Paralo nong sngap pilai asngau mentani ngatu kajing rai mei jonga bala rai de ikong lucky man pathau. Ti paralo nong sngap pidangi sa abad ngi haganik program na twe kamen noar. Kabawan chapi na ka akash vani shilong. Ni ngay betengi ngu program ngi nasngap mentai kajing rai mei ka ko mei ka jong ila penchai siyem.

Terpelah kita tak kisur bersenia api nak cua yang terlalu dia mawan les dahar cahali kam he puar sembe wai adu hapa. Tetapi ini puar nang penting cua cua ni ya kini program dia bersenia wani kisur nak cua yang terlalu dia uma ar warok pede. Ensenia kisur yang oki ebertuj wam em moser evi wan evi ebertuj dang wairatap. Dan senia sini ar kisur ini puar.